platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan dengarkan satu lagu daerah ya teman perdua. Kali ini dari Ambon dengan judul Papa Mama Pung Pasang yang dibawakan oleh Su featuring Kai Hulu. Nah ini teman perdua adalah aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

0: Detik itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul, ey.
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen yuk, komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu. Produ FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2 petenis Indonesia Aldila Sujiadi meraih posisi runner-up sektor ganda Maroko Open 2026 bersama rekannya Vera Vonareva. Mereka kalah setelah melalui pertandingan sengit 3 set pada final di klub Deseminots Jumat 21 Mei 2026. Pasangan unggul pertama itu menghadapi Magali Kempen dan Eudis Chong. Pada partai puncak, Aldila Vera menyerah dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada super tie break. Nah, Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka. Lawan mereka tampil efektif melalui presentasi servis pertama yang tinggi. Teman Pro 2 memasuki set kedua, Aldila dan Vera menunjukkan respon positif. Pasangan Indonesia-Rusia itu merebut 3 game beruntun untuk mengambil kendali pertandingan. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Oke, waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah, lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: kita tampil banyak-banyak tapi chemistry-nya gak ada tuh gak enak.
1: Kamu tahu aku yang salah. Kamu tahu kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu aja minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau enggak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi. Udah.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Lam, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

tundukkan. Teman Pradua, pemerintah menghimbau seluruh jemaah dan petugas untuk meningkatkan kepedulian terutama terhadap jemaah lansia, disabilitas, perempuan, serta jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Nah, himbauan disampaikan menyikapi seorang jemaah haji Indonesia wafat setelah sebelumnya dinyatakan hilang. Ia meminta jemaah atau petugas untuk lebih peka jika mendapati ada jemaah berjalan sendirian, tampak kebingungan, kelelahan atau terpisah dari rombongan, selanjutnya melapor kepada petugas terdekat. Hasan menilai kepedulian antar sesama sangat penting untuk mengurangi risiko jemaah tersesat atau terpisah dari rombongan. Informasi selengkapnya di rri.com.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 pukul 10 lewat 2 menit. Waktunya saya Olvi pamit ya, teman Pro 2 yang sudah temani kamu sejak subuh tadi. Selanjutnya ada kakak Cindy yang bakal temani teman Pro 2 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Semen 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, Tomo Pradio, selamat pagi menjelang siang dan saatnya kita ikuti Info Pradua edisi siar hari ini bareng Kak Cindy di 92 MHz, teman terbaik kamu.
1: Info Pradua.
0: Tomo Pradio, pengamat properti Marindo Vita menilai skema rent to own dapat menjadi solusi pembiayaan rumah bagi pekerja informal. Konsep tersebut memungkinkan masyarakat membangun rekam jejak keuangan sebelum memperoleh persetujuan kredit pemilikan rumah atau KPR. Marin mengatakan mayoritas pekerja informal masih kesulitan memperoleh pembiayaan rumah dari perbankan. Kendala tersebut terjadi karena sistem penilaian bank masih berfokus pada slip gaji dan rekening koran. Nah, teman Pro 2, menurut Marin, pekerja informal di Indonesia mencapai sekitar 86 juta orang atau 60% tenaga kerja nasional. Kelompok tersebut mencakup pengemudi daring atau ojol, pekerja lepas, pedagang, petani hingga pekerja kreatif digital. Yang mengatakan skema rent to own ini dapat menjadi masa inkubasi sebelum konsumen memperoleh persetujuan KPR dari perbankan. Dalam periode tersebut, memperadil konsumen diminta menunjukkan kemampuan dan kedisiplinan membayar secara rutin. Pada menjelaskan, masa inkubasi dapat berlangsung selama 6 hingga 12 bulan sesuai penilaian bank. Selama periode tersebut, konsumen diwajibkan membayar sewa atau tabungan secara tepat waktu setiap bulan. Rekam pembayaran tersebut memperadil nantinya digunakan bank untuk menilai atau melihat perilaku keuangan calon penerima KPR. Marin menilai konsep rent to own ini telah diterapkan di sejumlah negara seperti Australia, Vietnam, dan Amerika Serikat. Ia berharap konsep serupa dapat memperluas akses pembiayaan rumah subsidi bagi pekerja informal di Indonesia. Sementara itu, teman Pro 2, tenaga ahli Kementerian PKP Heri Endang Kawijaja mengatakan skema rent to own awalnya disiapkan sebagai proyek percontohan pembiayaan rumah. Program tersebut ditujukan membantu masyarakat yang terkendala riwayat kredit atau sistem layanan informasi keuangan SLIK. Endang mengatakan masyarakat dengan kendala SLIK belum tentu tidak memiliki kemampuan mencicil rumah, namun mereka kerap terhambat memperoleh pembiayaan karena riwayat kredit sebelumnya.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi yang terakhir. Teman Pradua, Bicon Akademik menggelar pameran PYP Exhibition 2026 sebagai puncak pembelajaran peserta didik kelas 5. Kegiatan ini menampilkan proyek kreatif siswa yang berfokus pada isu lingkungan dan sosial. Kepala Sekolah SD Bicon Akademik, Cheryl Syah, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang belajar untuk memahami isu nyata. Selain itu, teman Pradua, siswa juga diajak berkontribusi melalui aksi sederhana yang berdampak positif bagi masyarakat. Teman Pradua yang mengaku bangga melihat perkembangan siswa yang semakin percaya diri dalam menyampaikan ide serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sementara itu, teman Pradua, pembimbing akademik BKN Akademik Arifin Klasani menilai pendidikan tidak hanya soal akademik, tetapi juga membentuk karakter, empati, dan rasa tanggung jawab sosial siswa. Teman Pradua, untuk diketahui, karya yang ditampilkan oleh siswa kelas 5 merupakan hasil riset mengenai berbagai persoalan global, terutama yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Beragam karya yang ditampilkan meliputi gerakan kebersihan lingkungan dan edukasi pemilahan sampah. Adapun kampanye hidup sehat Teman Pradua hingga penggalangan dana untuk masyarakat yang kurang mampu. Salah satu proyek yang menarik perhatian dibawakan oleh siswi kelas 5 Alia Aswani. Siswi tersebut mengangkat tema dampak aktivitas manusia terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dada.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM.
1: Tomo Pro 2, 34 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Waktunya Pro The His List request lagu edisi siar hari ini. Buat kalian nih, teman Pro 2 yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna ya teman Pro 2. Pro 2 His List request lagu bakalan hadir ke ruang dengar kalian hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Tomol Pro 2 45 menit. Bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tadi ada lagu dari Malini, Bawa Dia Kembali. Lagu ini bermakna tentang memohon, meminta atau berusaha agar seseorang yang telah pergi atau hilang dapat pulang kembali ke sisi kita. Nah, Tomol Pro 2, lagu ini juga merupakan ekspresi tidak rela kehilangan orang terkasih, ya, seperti mantan kekasih ya, atau siapapun itu orang yang pernah kita sayang, dan berharap perasaan serta keadaan bisa kembali seperti dulu. Nostalgia masa lalu Tomol Pro 2 berfungsi sebagai ungkapan kerinduan akan kenangan indah di masa lalu atau momen berharga yang rasanya ingin diulang kembali. So, Tomol Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist, request lagu edisi siar hari ini. Kali ini ada yang gabung katanya Kakak Zulia Cantik. Request dari Anggi Shelvaro Remuk sama Kakak Ananias. Katanya pengen dengerin lagu dari SC12 Puspa. Kasih ini hadirkan ya Tomol Pro 2 lagu-lagu yang di request. Sembari menunggu teman Pro 2 yang lain untuk gabung request lagu favorit kalian. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, temu Pradio 54 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di Pro Days List ya guys, lagu setelah lagu Cinta Kita Topati featuring Fabio Asar. Teman Pradio kasih dihadirkan lagu dari program acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik ya, kali ini ada Air Mukim Squad Musamus dari Papua. Setelah itu ada yang request katanya pengen dengerin lagu yang lagi viral atau mungkin sudah lewat ya di FYP beranda kalian di TikTok, katanya pen request lagu Veronica. So teman Pro 2 sebentar kasih dihadirkan lagu yang di request ya teman Pro 2. And then Topati Cinta Kita, lagu ini menceritakan tentang keyakinan, ketulusan dan ajakan untuk membuang segala keraguan dalam suatu hubungan. Lagu ini juga menyampaikan pesan agar pasangan saling percaya dan mencintai dengan sepenuh hati tanpa perlu menyimpan prasangka atau rasa takut ya teman Pro 2. And then lagu ini juga mengajak pasangan untuk tidak mendengarkan keraguan, melainkan fokus pada perasaan dan ikatan yang ada. Mer, jangan sampai tabodok no lagi katuk kang teman Pro 2, percaya-percaya mer ya, tetap atur rompi pendirian no katuk. And then teman Pro 2 menekankan pentingnya mencintai apa adanya, bukan ada apanya, dan saling memberikan seluruh jiwa tanpa syarat. So, teman-teman, tanpa berlama-lama, Topati Fabio Asar, Cinta Kita hadir ke ruang dengar kalian.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: loose.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.
1: Temu Pradua 15 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Katanya ada yang request lagu dari Chensya, Lama-Lama Gila. Kasih dihadirkan lagu yang di request sembari menunggu teman yang lain untuk gabung di Pradua His List Request Lagu edisi siar hari ini.

Pagi Tamu Pro 2, 22 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ada yang gabung katanya request lagu dari Paul Aro, Selasa, Sepi di Hati, Lona Mamo, sama lagunya Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kasih dihadirkan lagu-lagu yang di request ya Tamu Pro 2. Dan buat kalian, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu. So, berbagi informasi tadi lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Lagu ini menceritakan tentang janji seseorang untuk menjaga dan mensyukuri momen-momen kecil yang hangat bersama pasangannya. Lagu ini menggambarkan cinta yang sederhana namun mendalam di tengah hiruk pikuk kehidupan kota. Lagu ini juga teman perdua adalah bentuk komitmen untuk terus menghargai hal-hal kecil dan kebersamaan dengan orang tercinta di tengah penatnya kehidupan. So, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 His List Request Lagu edisi siar hari ini. Sepi di Hati yang dipopulerkan atau yang di cover oleh Luna Mamo ya. Teman Pro 2 mengisahkan tentang cinta yang tulus tapi bertepuk sebelah tangan atau tidak dibalas dengan rasa yang sama. Nah, teman Pro 2, lagu ini menggambarkan kepedulian mendalam terhadap seseorang telah memberikan segalanya namun ditinggalkan atau diabaikan oleh pasangannya. Nah, lagu ini juga menceritakan tentang usaha mempertahankan hubungan yang pada akhirnya hanya menyisahkan luka. Rasa sepi ya dirasakan bukan sekedar kesendirian fisik, melainkan kekosongan di dalam jiwa akibat patah hati. Jadi teman Pro 2, kalau cinta bertepuk sebelah tangan dan sebelum rasa kalian makin dalam, alangkah baiknya ya menghindar supaya terangnya rasa hati. Begitulah kiranya. Oke, setelah lagu Sepi di Hati, ada Sal Priadi titik-titik di ujung doa. Sama ada yang request tadi Takkan Terulang dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian ya teman Pro 2. Kak Cindy hadirkan lagu yang di request sembari menunggu teman Pro 2 yang lain untuk gabung di Pro 2 His List Request Lagu edisi siar hari ini. Sekali lagi buat yang pengen gabung, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tomo Radio 52 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya Tomo Radio. Dan waktu kita tinggal 8 menit. Kali ini lagu dari Adele sebentar, Send My Love, bakalan tutup kebersamaan kita di Prodays List Request Lagu edisi siar hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya teman Pro 2. And then buat kalian yang masih pengen gabung tapi sayang waktunya udah selesai, kita jumpa di lain kesempatan ya teman Pro 2. Setelah Prodays List, kasih ini masih bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan serta rangkaian informasi terupdate untuk edisi siar hari ini ya, Sabtu 23 Mei 2026. Bakalan temani di weekend kalian. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

2, 19 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah daerah bersama tim gerak PKK menggelar bazar UMKM dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah promosi sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha lokal. Nah, Tempomra 2 bazar yang digelar pada Kamis 21 Mei 2026 bertempat di halaman PWKI Papua Barat ini menghadirkan berbagai produk keunggulan mulai dari makanan olahan, kerajinan tangan hingga produk kreatif lokal untuk mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HKG PKK Tempomra 2, kegiatan tersebut juga dinilai mampu mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui sektor UMKM. Salah seorang pelaku UMKM Tempomra 2, Mama Yoke, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan bazar tersebut karena produknya lebih dikenal masyarakat dan penjualannya meningkat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Temopro 2.37 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Banten Andra Soni membuka resmi kegiatan Syafara dan Digiwara 2026 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten di Bintaro Jaya Exchange Jumat 22 Mei 2026. Temopro 2 gelaran event ini untuk mendukung akselerasi ekonomi halal yang ada di Provinsi Banten. Gubernur menyampaikan berdasarkan data ekonomi syariah di Banten terus tumbuh dan berkembang, mulai dari makanan, fashion muslim, pesantren hingga layanan keuangan syariah. Ini didukung dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang menunjukkan pertumbuhan tren positif. Dan Temopro 2 Momentum Syafarah dan Digiwara Festival 2026 menjadi upaya strategis bersama dalam rangka menguatkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, kemudian mempercepat transformasi digital serta mendorong peningkatan daya saing UMKM dan industri halal di Banten. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang bangsawan ataupun

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: 18 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 tren wisata olahraga global menunjukkan potensi besar sebagai sektor pariwisata. Survei Expedia mencatat 44% wisatawan bersedia berpergian ke luar negeri untuk menghadiri ajang olahraga favorit. Nah, teman Pro 2 Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, fenomena tersebut menjadi peluang strategis untuk memperkuat pengembangan sport Torsim di Indonesia. Salah satunya melalui Geopark Run Series yang menggabungkan olahraga lari dengan promosi destinasi wisata. Nah, teman Pro 2, Geopark Run Series menghadirkan konsep yang mengintegrasikan olahraga lari, promosi destinasi Geopark Indonesia, serta pemberdayaan masyarakat sekitar dengan semangat inklusivitas dan keberlanjutan. Nah, teman Pro 2 yang menegaskan sport Torsim kini menjadi salah satu pilar penting dalam program pariwisata berkualitas yang terus dikembangkan pemerintah. Selain tingginya minat wisatawan, karakter wisatawan olahraga yang dikenal sebagai high spenders juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Rata-rata pengeluaran mereka bahkan mencapai $1,500 Amerika Serikat atau setara dengan 24 juta per kunjungan. Menurut Widianti, dampak sport Torsim dapat memperpanjang durasi tinggal, gerakan ekonomi lokal dari akomodasi, transportasi kuliner hingga pelaku UMKM. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ibnu Aziz menyampaikan bahwa Minang Geopark Run berhasil digelar 7 kali sejak tahun 2018. Acara ini mengangkat ikon daerah seperti Jam Gandang dan Ngarai Sianok sebagai daya tarik utama. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

37 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 turnamen bulu tangkis Polsek Soropia Cup 1 yang digelar sejak 2 Mei hingga tanggal 20 Mei 2026 di lapangan bulu tangkis Polsek Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Kondawe sukses digelar. Teman Pro 2 kegiatan ini dinilai menjadi ajang olahraga sekaligus mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dan unsur Muspika di wilayah tersebut. Pertandingan yang berlangsung setiap hari mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, Teman Pro 2 diikuti puluhan peserta dari berbagai kalangan di Kecamatan Soropia. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi selama jalannya turnamen yang berlangsung meriah dan penuh sportivitas. Kapolsek Soropia, Polresta Kendari, Polda Sultra, Ibda Firman Akbar SH mengatakan Teman Pro 2 kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana kompetisi olahraga, tetapi juga wadah memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat. Kapolsek Soropia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di masa-masa mendatang. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website kami rri.co.id.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya, Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, 49 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Informasi seputaran dunia olahraga terakhir untuk edisi siaran hari ini ya. Kejuaraan Nasional Team Rally Seri 1 di Jembrana dibuka Wakil Gubernur Bali sekaligus Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Tokoni Bali I. Nyoman Giri Prasta Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan dihadiri pula Wakil Bupati Jembrana I. Gede Ngurah Patriana Krisna, Sekda Jembrana dan Forkopimda Kabupaten Jembrana. Wagub Giri Prasta memberikan apresiasi kepada Ikatan Motor Indonesia atau IMI karena telah menunjukkan Jembrana sebagai lokasi seri 1 kejurnas tim rally. Sotoman Pro 2 Ketum KONI Bali Inyoman Giri Prasta juga mengajak semua pihak membumikan olahraga otomotif. Kepada seluruh peserta, ia mengingatkan untuk menjaga keselamatan, menunjukkan kepiawaian serta menaati peraturan lalu lintas. Sementara itu, Ketua Panitia Kejurnas Komang Adiyasa mengatakan Kejurnas Tim Time Rally Seri 1 di Jembrana diikuti 60 peserta yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu seat 21 peserta dan non-seat 39 peserta. Kejurnas Time Rally Seri 1 mengambil garis start di Denpan, di depan kantor Bupati Jembrana dan dimulai pada pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah. Pada kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta juga memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah kepada pihak panitia pelaksana. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman berdua, sebentar tepat berapa pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kesini hadirkan kembali program acara aktif akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu kali ini teman berdua setelah tadi dari Papua, kali ini kita bergeser ke daerah Jogja, ada Wong Sepele DSP. Dan teman berdua sebagai teman informasi, setelah lagu dari program acara aktif akselerasi kreatif musik, kesini hadirkan rangkaian musik hiburan keronar kalian. Gap jalan pukul 14.58 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Pakai hema Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.
1: Oke, temu beradua 57 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah tugasnya Kak Cindy, temani kalian ya teman Pro 2. Karena selanjutnya akan ada Kak Aci yang bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, baru saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun, bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena itu mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun, saya sebagai memilih kacang, supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk.

0: milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Angga, lihat sini dong.
3: Ya.
2: Dekat lagi.
3: Sih.

0: Oh my God! Oh my God!
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Terima kasih teman Pro 2 masih bersama 92 Mika Pro 2 tahunnya di kesempatan siar hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2026 di akhir pekan. Sebentar malam minggu mau ngapain, bareng siapa, di mana? Oke, selamat Pro 2 dimanapun kamu berada pastinya, apapun rencana kamu yang pasti sebentar malam mingguan, semoga enjoy dan seperti yang diharapkan ya. Oke, teman Pro 2 di sore seria kali ini bersama Kak Anci sampai malam nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah dengan program acara pastinya yang Kak Anci akan hadirkan untuk kamu di kesempatan siar hari ini di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Tetap stay di 92 Mika, teman terbaik kamu.

Anda, jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: like Kering. Kering gak tau gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh gak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Manusia memang dianugerahi panca indera yang membantunya mendeteksi berbagai hal yang mengancam hidupnya. Namun di dalam dunia modern ini muncul berbagai bentuk ancaman yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita. Yaitu berbagai jenis racun yang dibuat oleh manusia sendiri. Lebih dari 75.000 bahan kimia sintetis telah dihasilkan manusia dalam beberapa puluh tahun terakhir. Banyak darinya yang tidak berwarna, berasa, dan berbau. Namun potensial menimbulkan bahaya kesehatan. Sebagian besar dampak yang diakibatkannya memang berdampak jangka panjang, seperti kanker, kerusakan saraf, serta gangguan reproduksi. Dan hal inilah membuat lepas dari perhatian kita. Kita lebih risau dengan gangguan yang langsung bisa dirasakan oleh panca indera kita. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik ini benar-benar terurai. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap racun yang berbahaya bagi kesehatan. Plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia, dan dampak yang ditimbulkan bisa memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, bahkan memicu depresi. Untuk itu, dalam keseharian, kita perlu terapkan prinsip 4R. Yang pertama adalah reduce, mengurangi. Sebisa mungkin, lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse, memakai kembali. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali dan hindari pemakaian barang-barang yang disposable. Sekali pakai, buang. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Dan yang keempat, replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam diaman.
2: Teman terbaik kamu, Prodwe FM. Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Mengelola penggunaan air dengan bijak. Subak adalah tradisi pengelolaan air secara bijak yang telah hidup selama berabad-abad dalam kehidupan masyarakat di Bali. Dalam sistem pengairan sawah bersendikan adat istiadat tersebut, air dibagi secara adil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman Pro2, di mana-mana kamu berada. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Adhanom Tesaksono mengatakan hantavirus sudah ditemukan dan dikenal dalam sistem kesehatan Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Dan menurutnya, terdapat dua jenis hantavirus, yaitu hantavirus renal disease dan hantavirus pulmonary disease. Nah, keduanya, kata Wamenkes, memiliki karakteristik berbeda. Dalam satu hantavirus pada kapal pesiar, menurut Dante, masuk jenis pulmonary disease yang belum ditemukan di Indonesia. Nah, ia menyebut jenis hantavirus yang ada di Indonesia merupakan hantavirus real disease dengan gejala menyerupai leptospirosis. Yang ada di Indonesia adalah hantavirus renal disease. Nah, usai kegiatan kunjungan di lapangan tematik dan diskusi media mengajar anak Zeradose di Banda Aceh pada hari Jumat 22 Mei 2026 lalu, yang menurutnya kalau itu biasanya gejala seperti leptospirosis, pasiennya panas, kemudian kuning. Nah, biasanya mengalami gangguan ginjal dan bisa diobati dengan mudah. Nah, ini penjelasannya ya, teman Pro 2. Selain itu, Wamenkes juga mengatakan pasien hantavirus renal disease biasanya mengalami demam, kulit menguning ya, serta gangguan pada fungsi ginjal. Ini mengatakan bahwa kondisi tersebut dapat ditangani dengan mudah melalui penanganan medis sesuai gejala yang dialami pasien. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No, no, no, no, no, no.
2: By the way, sekali coba, pasti ketagihan.
1: Kamu-kamu tahu nggak sih, kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
2: Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
0: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
1: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
0: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang, prestasi yes, narkoba no.
1: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terima kasih masih bersama 92 Big Hats, teman terbaik kamu di sore ceria. Untuk kesempatan siar hari ini ya, teman Pro 2. Dan selanjutnya teman Pro 2, kita akan dengarkan dulu ya, kita dengerin akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita akan dengar lagu dari daerah Papua nih teman Pro 2, bersama Blood for Life dengan lagunya Proses.
3: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia adalah faktor pembuangan limbah sampah plastik. Kantong plastik telah menjadi sampah yang berbahaya dan sulit dikelola. Manusia memang dianugerahi panca indera yang membantunya mendeteksi berbagai hal yang mengancam hidupnya. Namun di dalam dunia modern ini muncul berbagai bentuk ancaman yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita. Yaitu berbagai jenis racun yang dibuat oleh manusia sendiri. Lebih dari 75.000 bahan kimia sintetis telah dihasilkan manusia dalam beberapa puluh tahun terakhir. Banyak darinya yang tidak berwarna, berasa, dan berbau. Namun potensial menimbulkan bahaya kesehatan. Sebagian besar dampak yang diakibatkannya memang berdampak jangka panjang, seperti kanker, kerusakan saraf, serta gangguan reproduksi. Dan hal inilah membuat lepas dari perhatian kita. Kita lebih risau dengan gangguan yang langsung bisa dirasakan oleh panca indera kita. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik ini benar-benar terurai. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap racun yang berbahaya bagi kesehatan. Plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia, dan dampak yang ditimbulkan bisa memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, bahkan memicu depresi. Untuk itu, dalam keseharian kita perlu terapkan prinsip 4R. Yang pertama adalah reduce, mengurangi. Sebisa mungkin, lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse, memakai kembali. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali dan hindari pemakaian barang-barang yang disposable. Sekali pakai, buang. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Dan yang keempat, replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: 92 Mikael, teman terbaik kamu, teman Produe di sore ceria. Kita masih lanjut dengan beberapa informasi ya teman Produe di selamat sore untuk kamu yang saat ini baru mendengarkan 92 Mikats Produe tahunan di kesempatan siar hari ini ya di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Nah teman Produe, informasi masih bersama website rri.co.id di sore ini ya teman Produe. Teman Produe, keluarga relawan global Sumut Flotilla bersyukur ya, proses pemulangan WNI terus berjalan lancar. Para relawan kini berada di Istanbul, Turki ya, setelah keluar dari Israel. Nah, salah satu keluarga relawan, nah Denisa, memastikan suaminya dalam kondisi selamat dan sehat. Suaminya Bambang Nuryono telah berhasil tiba di Turki bersama relawan lainnya. Nah, ia mengatakan keluarga hanya berharap seluruh relawan segera kembali ke Indonesia dengan aman. Denisa mengaku sempat kesulitan mendapatkan kabar dari suaminya beberapa hari terakhir. Komunikasi akhirnya dilakukan setelah difasilitasi pihak KJRI di Turki. Menurut Denisa, kondisi Bambang tetap sehat meski sempat mengalami kekerasan selama penahanan. Ia bersyukur suaminya kini berada di lokasi yang lebih aman. Nah, informasi yang lain, nah teman Produe, kita lanjut untuk informasi olahraga. Pebalap Mercedes George Russell mengaku tetap percaya diri setelah merebut pole position pada kualifikasi sprint Grand Prix Kanada. Nah, hasil positif itu diraih setelah beberapa balapan terakhir diwarnai tekanan dari rekan setimnya Kimi Antonelli. Russell sempat tampil dominan pada seri pembuka musim 2026 di Australia, namun Antonelli kemudian menunjukkan performa lebih kuat dalam beberapa putaran berikutnya hingga memimpin klasemen perjuangan kejuaraan dunia sementara. Nah, situasi semakin sulit bagi Russell saat harus finish di luar podium pada GP Miami awal Mei ini. Meski demikian, pebalap Inggris itu mampu bangkit pada sesi kualifikasi di sirkuit Gilles Villeneuve ya Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Nah, pebalap berusia 28 tahun itu juga memuji karakteristik lintasan Montreal yang sangat mendukung performa mobil Formula 1. Nah, menurutnya tingkat cengkeraman tinggi membuat pebalap dapat memaksimalkan kemampuan mobil. Nah, informasi lengkapnya teman Produe bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indonesia adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan terang.

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

0: keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
1: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 sore ini dan selengkapnya bersama Kak Anci ya.
1: Info Pro
0: 2. Informasi yang pertama teman Pro 2, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi.

0: semakin pesat. Keterlibatan anak muda dalam berbagai kegiatan budaya dinilai mampu menjadi langkah nyata untuk menjaga identitas serta warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal luas. Berbagai kegiatan budaya kini mulai dikemas lebih kreatif dan menarik bagi kalangan muda, seperti pertunjukan seni tradisional, festival budaya, konten media sosial bertema budaya, hingga podcast dan diskusi kepemudaan. Cara ini dinilai efektif untuk mendekatkan budaya kepada generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya. Budayawan muda Hermanto Mohonias kepada RRI.co.id mengatakan bahwa budaya tidak boleh hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi harus terus diperkenalkan melalui aktivitas yang gak dekat dengan kehidupan anak muda saat ini. Selain itu, keterlibatan generasi muda juga diyakini dapat membantu mempromosikan potensi daerah, termasuk pariwisata dan kearifan lokal. Banyak anak muda kini mulai memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan tarian tradisional, bahasa daerah, kuliner khas, hingga cerita rakyat kepada masyarakat luas. Semakin banyak ruang kreatif yang diberikan kepada generasi muda agar mereka dapat berinovasi dalam melestarikan budaya tanpa meninggalkan nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Mohonias berharap dengan semangat kolaborasi antara generasi tua dan muda, budaya daerah tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dan dikenal oleh generasi mendatang. Informasi yang berikut, teman Pro2, Dukcapil Sangia gelar rapat penguatan zona integritas menuju pelayanan prima. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Kepala Sangihe menggelar rapat penguatan pembangunan zona integritas atau ZI. Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Dukcapil Sangihe Rabu 20 Mei 2026 diikuti oleh seluruh jajaran tim kerja pembangunan zona integritas. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK serta wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, penguatan disiplin kerja, peningkatan transparansi pelayanan, serta evaluasi program kerja pada setiap area perubahan zona integritas. PLT Kepala Dinas Dukcapil Sangihe Davidson Herijarang SIP menegaskan bahwa pembangunan zona integritas bukan hanya sekedar memenuhi penilaian administrasi, tetapi menjadi budaya kerja yang harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh aparatur. Selain evaluasi internal, rapat juga menjadi momentum memperkuat sinergi antar bidang dalam menghadapi tantangan pelayanan publik di era digitalisasi administrasi kependudukan. Diharapkan melalui kegiatan ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, di samping itu mampu menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah, cepat, dan akuntabel.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro2, Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat budaya integritas dan tata kelola generasi muda melalui program SPARK Sparkama 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Road to Rich and Government Summit 2026. Program dilaksanakan melalui kuliah umum bertema The Guardian of Governance, membangun integritas memimpin masa depan. Kegiatan digelar di 3 perguruan tinggi di Yogyakarta, Purwokerto, dan Surakarta. Ketua Dewan Audit mengharapkan anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Watimena, mengatakan penguatan governance penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Demikian Info Pro 2 sore ini. Terima kasih dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Sebenarnya kurang tepat bila dikatakan penyakit karena ini terjadi pada orang-orang yang berada dalam kehidupan normal. Salah satu tipikal orang yang cerdas adalah kritis dalam menanggapi berbagai situasi dan bahkan terdorong untuk bersikap berbeda pendapat atau berlawanan, serta berani untuk mempertahankan pendapat walaupun dapat dikategorikan masuk dalam wilayah konflik. Pada kondisi yang terus-menerus seperti ini, keadaan ini dalam diri seseorang dan tidak mempunyai saluran untuk melepaskan ketegangan psikologisnya dapat mengakibatkan terjadinya psikoneurosis atau lebih populer dengan nama neurosis, yaitu ketegangan pribadi yang terus-menerus akibat adanya konflik-konflik dalam diri seseorang yang juga terjadi terus-menerus. Bagaimana gejalanya? Gelisah, tidak tenang, selalu berpikir terus, curiga, sulit membantu, berpikir negatif bila ketemu orang yang minta bantuan, bahkan juga sulit tidur. Biasanya ada juga dengan gejala khawatir yang berlebihan dan tidak jelas alasannya, atau lebih populer dengan sebutan anxiety. Atau ada juga yang melakukan suatu kegiatan yang sangat berlebihan walaupun ia menyadarinya tapi sulit untuk melepaskannya. Gejala ini dikenal juga dengan nama obsesif konvulsif. Karena itu, walaupun otak cerdas, prestasi sudah di tangan, tapi waspadalah terhadap gejala-gejala ini.
1: Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Produ dimanapun kamu berada, selamat sore untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan kami di frekuensi 92 MHz. Teman Produ, satu informasi yang KJ hadirkan untuk kamu sebelum kita lanjut untuk beberapa lagu islami ya di sore hari ini menanti waktu di kemenangan azan maghrib. Teman Produ, Kementerian Lingkungan Hidup KLH menekankan pentingnya aksi lokal menjaga keanekaragaman hayati nasional. Langkah tersebut dinilai menentukan keberlanjutan lingkungan dan masa depan ekonomi Indonesia. Namun Menteri Lingkungan Hidup Pak Jomhora Hidayat mengatakan pentingnya menjaga kekayaan hayati nasional. Menurutnya keanekaragaman hayati menjadi fondasi utama keberlanjutan kehidupan manusia. Nah, keanekaragaman hayati bukan sekedar kekayaan alam semata. Hayati menjadi fondasi berkelanjutan kehidupan manusia dari lingkungan. Nah, ini menurutnya pada peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional 2026 di Universitas Islam Internasional Indonesia Sabtu 23 Mei 2026. Nah, menurut Menteri Lingkungan Hidup ya, Jomhora Hidayat, teman Produ, keanekaragaman hayati menghadapi ancaman alihfungsi lahan dan pencemaran. Nah, eksploitasi berlebihan dan perubahan iklim ini menjadi tantangan serius. Nah, informasi lengkapnya teman Produ bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

teman-teman berdua di mana-mana kamu berada, wakil pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Insyaallah melibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya teman berdua, kaji hadiran dengan dua lagu islami terakhir untuk musik islami di hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2026.

Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah untukmu. Dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak tahu kapan doamu akan terkabul.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie.

perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaksa

0: Aku di sebuah tanah lapang, menonton Rogeng Topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai Rogeng Topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Mila dua mega sementar baik kamu 24 menit tergesan dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Teman berdua kanci masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu di sore ini ya, sore ceria. Dan kanci hadir dengan beberapa informasi untuk kamu teman berdua hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nantinya pukul 20 kamu akan lanjut ditemani oleh rekan Kak Jelvan ya. Agen teman berdua, Malaysia akan memperlakukan aturan baru bagi platform digital mulai 1 Juni 2026. Nah, aturan baru tersebut diperlakukan untuk melindungi anak di bawah umur dari konten berbahaya di internet. Aturan tersebut mewajibkan platform digital membatasi pendaftaran dan pemilikan akun bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun. Selain itu, penyedia layanan daring juga diwajibkan memperkuat pengawasan dan tata kelola konten di platform masing-masing. Nah, kebijakan baru tersebut diumumkan oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC pada Jumat 22 Mei 2026. MCMC menyatakan aturan itu dirancang untuk memberikan perlindungan dan pembatasan sesuai usia terhadap fitur daring yang dianggap berisiko tinggi. Nah, informasi ini teman-teman berdua masih bersama website rri.co.id.

Seorang perempuan cantik hendak mancing di danau. Tapi karena ada tulisan dilarang memancing di danau ini, ia putuskan untuk bermain perahu saja. Tiba-tiba datang seorang satpam dan berteriak, "Adik, kami minta Anda ke pos penjagaan karena melanggar peraturan." "Saya tidak melanggar peraturan," kata wanita itu. Satpam itu berkata lagi, "Buktinya adik bawa alat-alat mancing, pasti mau mancing dan itu melanggar peraturan." Tidak kalah gesitnya, si wanita berkata, "Bapak juga harus ikut saya ke kantor polisi." Satpam kaget dan bertanya, "Apa salah saya?" "Karena bapak mau memperkosa saya." "Apa buktinya?" tanya satpam itu lagi. Si wanita menjawab, "Buktinya bapak membawa alat-alat untuk memperkosa saya." Jump to the conclusion. Terlalu cepat menyimpulkan dari fakta yang belum lengkap. Karena itu, wajib untuk bertanya dengan benar untuk mendapatkan fakta yang akurat sebelum mengambil kesimpulan yang tepat.

0: deh. Sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI.

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan

0: dengan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Dan di mana pendengar Bob Radio, selamat malam untuk kamu yang saat ini ya baru saja bergabung ya, baru saja mendengarkan Pro 2 tahun ya di frekuensi 92 MHz. Kami masih hadir dengan beberapa informasi untuk kamu. Ya, teman Pro 2, pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mempercepat investasi hulu minyak dan gas nasional. Langkah itu dilakukan menjaga ketahanan energi dan meningkatkan kepastian usaha industri migas. Kementerian ESDM menilai koordinasi birokrasi masih menjadi tantangan terbesar pelaku industri di lapangan. Persoalan perizinan dan penggunaan lahan kerap memperlambat pelaksanaan proyek strategis migas. Dirjen Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman memastikan pemerintah terus menyamakan persepsi lintas kementerian. Upaya itu dilakukan agar kebutuhan energi nasional tetap terjaga dan proyek berjalan cepat. Informasi ini teman Pro 2 masih bersama website rri.co.id.

Teman Perlindungan di mana pun kamu berada, di menit ke-10 bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Perlindungan, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Perlindungan, kita akan dengerin lagu dari daerah Malang bersama Tropical Forest dengan lagunya Microplastic.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raji itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman peradua di manapun kamu berada, Kapten Manchester United Bruno Fernandes resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris musim 2025-2026 setelah tampil impresif ya sepanjang musim. Nah, gelandang asal Portugal tersebut menjadi motor permainan Manchester United dengan kontribusi 8 gol dan 19 assist di Liga Inggris. Nah, catatan itu teman Pro 2 membuatnya hampir memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League. Penampilan konsisten Fernandes turut membawa MU finish di posisi 4 besar dan kembali lolos ke Liga Champions musim depan. Nah, informasi ini teman Pro 2 masih bersama website rri.co.id.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

53 menit pergesan dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pradua. Saatnya Kanci pamit suara, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya di Jaga Malam kamu akan ditemani oleh Kak Jolvan sampai pukul 24 nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya teman Pradua di hari ini. Dan mohon maaf untuk kekurangannya ya. Dan selanjutnya sekali lagi di Jaga Malam bersama Kak Jolvan. Kanci pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

Pro RR tahunan teman terbaik kamu. Malam baik untuk kita semua. Dan tentunya senang sekali malam ini bareng aku Julvan Gafar yang akan menjadi teman setianya teman Pro 2. Gak bakal ku biarkan kamu sendiri, guys. Gak biarkan juga kamu akan hilang ya dari pendengaran Pro 2 nih. Oke, teman Pro 2, lagu dari Gloria Jessica bareng adik Govinda dengan Terbelajar di Dua. Langsung ku spilkan ya tentang lagu ini ya guys. Nah, jadi nih lagu dari Gloria Jessica dan adik Govinda, akhirnya lagu ini kembali lagi nih guys ya. Waduh, apa ini? Akhirnya bersatu lewat Terbelajar di Dua. Ada cinta yang terasa sempurna dari luar, namun dibaliknya tersimpan luka yang diam-diam menghancurkan. Dari ruang perenungan itulah lahir Terbelajar di Dua, sebuah lagu yang mempertemukan dua nama besar musik Indonesia, yaitu Ade Govinda dan Gloria Jessica, atau yang biasa dipanggil Glo Jess. Nah, dalam sebuah kolaborasi yang telah ini ya, menunggu hampir satu dekade untuk terwujud. Nah, mengutip rilis resmi teman Pro 2 dari Subs Media, disebutkan bahwa lagu Terbelajar di Dua ini bercerita tentang rasa sakit yang paling sunyi, mencintai seseorang yang ternyata membagi hatinya kepada orang lain. Nah, dituturkan terutama dari sudut pandang seorang perempuan, lagu ini menyampaikan satu pesan yang kuat bahwa cinta memang penuh misteri, namun ketika pengkhianatan datang, dibutuhkan akal sehat dan pendirian yang teguh untuk berdiri kembali. Lagu ini teman Pro 2 hadir bukan untuk mendramatisasi kepedihan, melainkan untuk menemani siapapun yang pernah merasakannya, dan mengingatkan bahwa penyembuhan dimulai dari kejujuran terhadap diri sendiri. Nah, kisah lahirnya lagu ini juga dimulai jauh sebelum perekaman pertama pada tahun 2018. Ade Govinda pertama kali mendengar suara Gloria Jessica dalam lagu Dia Tak Cinta Kamu. Kesan pertama yang tak terlupakan oleh Ade Govinda, ini katanya bagus banget suara orang ini ya, dan cara menyanyikan pesannya sampai. Nah, sejak saat itulah komunikasi mereka terjalin, namun waktu yang tepat untuk bertemu tak kunjung hadir. Bertahun-tahun berlalu, Gloria Jessica menjalani perjalanan solonya dan kehidupan pribadinya hingga akhirnya di tahun 2025. Jalinan itu tersambung kembali dan mimpi yang tersimpan sejak 2018 menemukan momennya. Ade Govinda dan Gloria Jessica berbagi frekuensi yang sama, bukan hanya soal musik, namun juga soal nilai keluarga dan visi artistik. Ade Govinda mengeksplorasi musik dalam lagu ini agar terdengar fresh, beat berbasis love, minim drum konvensional, mixing yang sangat detail dirancang untuk telinga anak muda tanpa mengorbankan kedalaman emosi. Nah, yang penasaran? Langsung aja ya guys, ini dia Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.

0: Generasi emas harus hidup tanpa narkoba.
1: By the way, gimana caranya, Min?
2: Oh no!
0: Kalau kamu ditawari narkoba, tolak dan katakan tidak pada narkoba.
3: Terus, Min, terus!
0: Alihkan saja perhatiannya padamu.
1: Maksudnya, Min?
0: Kayak gini nih. Hey, apakah dandananku keren hari ini? Aku cantik nggak?
3: Kemudian apa, Min?
1: Kalau nggak berhasil, Min?
0: Coba lagi cara yang lainnya.
1: Misalnya, Min?
0: Kalau kamu ditawarin narkoba, kamu tawarin aja yang lebih asik daripada narkoba.
1: Contohnya, Min?
0: Gimana kalau kita jalan-jalan ke mall, terus shopping, setelah itu kita nonton, terus...
1: Itu sih mengurus isi dompet, Min.
0: Stop! Tanpa panjang lebar, katakan saja tidak pada narkoba.
1: Oke, Min.
4: Generasi emas hidup tanpa narkoba. Tolak dengan berani dan katakan tidak pada narkoba. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2, kamu barusan dengerin lagu dari Sheila on 7 yang judulnya Sederhana. Ya. Oke, setelah 30 tahun berkarya, Sheila on 7 rilis lagu Sederhana, angkat pesan hidup sesuai porsi. Nah, band asal Yogyakarta, Sheila on 7 kembali merilis karya terbaru berupa single berjudul Sederhana yang resmi mengudara di berbagai platform musik digital pada Rabu 6 Mei 2026. Lagu ini dirilis melalui peluncurannya, ini bersama dengan peluncuran video lirik di kanal YouTube Sheila on 7 TV. Nah, lagu Sederhana menjadi lanjutan karya terbaru dari Sheila on 7 setelah sebelumnya merilis Memori Baik. Meski proses produksi lagu ini telah rampung sejak 2024, band ini memilih merilis karya secara bertahap dalam format single mengikuti strategi rilisan musik saat ini. Oh. Oke, selanjutnya ada Bermimpi dari Mahal Ini.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

jauh-jauh dari Pro dari Ritona, teman terbaik kamu. Nah, selanjutnya nih, kamu sudah dengerin tadi Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Nah, lagu yang kamu maksud kemungkinan ya pastinya adalah single Bernadia yang berjudul Kita Buat Menyenangkan. Lagu ini menceritakan tentang ajakan untuk berdamai dengan keadaan, menerima ketidakpastian dalam hubungan, dan memilih menikmati waktu bersama selagi masih ada kesempatan. Nah, dirilis sebagai gerbang menuju album keduanya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi, lagu ini membawa nuansa yang lebih positif dan juga cerah dibandingkan karya-karya sebelumnya. Nah, Bernadia juga ingin pendengarnya itu fokus menghargai momen saat ini agar tidak menyesal di kemudian hari. Nah, pesan utama dari lagu ini ya tentunya tertuang jelas dalam liriknya, Kita Buat Menyenangkan di Sisa Waktu Yang Ada. Oke, jadi untuk mendengar secara langsung, kamu bisa request juga, kamu bisa dengerin di Pro 2. Dan pastinya ada banyak Spotify, Apple Music, ya, platform resmi yang bisa kamu dengerin. Oke, selanjutnya nih teman Pro 2, ada lagu dari dia yang judulnya,

0: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar, teman Pro 2 Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan sentra budidaya komoditas perikanan. Hal itu disampaikan Presiden usai menggelar panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK Kabupaten Kebumen. Presiden Prabowo merincikan bahwa luas lahan yang akan disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan mencapai ratusan hektar. Dengan pengembangan budidaya perikanan ini diyakini kepala negara akan meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan Indonesia. Nah, lebih lanjut dirincikan Presiden, salah satu lahan yang disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan yakni BUBK Kebumen. Pada lokasi ini ada 100 hektar lahan telah berdiri dan beroperasi penuh untuk budidaya udang tambak seluas 65 hektar. Selain di Kebumen, kata Presiden, lahan yang tengah dipersiapkan untuk budidaya perikanan yakni di Wayangapu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Bahkan diungkapkan kepala negara, pemerintah juga tengah mempersiapkan lahan 14.000 hektar di kawasan Panturan untuk BUBK jenis perikanan. Nah, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, pembangunan tambak udang terintegrasi tersebut telah dimulai sejak Februari lalu. Nilai investasi dari integrasi BUBK itu mencapai 7,2 triliun rupiah dengan target produksi 52 ribu

kalti digital berkeadilan. Menurut Hermansyah, sejumlah negara menyoroti dampak kecerdasan artifisial terhadap hak cipta global. Fleksibilitas hukum internasional juga menjadi perhatian dalam pembahasan SCCR. Indonesia juga terbuka memasukkan isu artificial intelligence AI dalam pembahasan global tersebut. Ya, sekian info Pro 2 malam ini. Saya Jepang Gafar. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produk RRI, teman-teman terbaik kamu. Sebelum kita akan masuk di jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, bareng aku Julfan Gafar akan ajak teman Produk untuk mengikuti akselerasi kreatif musik aktif dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Produk, kita akan dengerin lagu dari Kota Palu, La Vita e Bella dari Rival Himbran.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Perlu dari tahunan teman terbaik kamu. Kali ini balik lagi kita di Jaga Malam bareng aku Jufan Gafar, dan pasti ini tempat obrolan paling seru ya. Nah, selama sejam di sini nih teman Pro 2, aku bakal temani kamu dengan beragam informasi, bakal ngobrolin satu topik yang pastinya lagi hangat-hangatnya di kalangan anak muda ya, yaitu tentang serba-serbi komunitas anak muda. Jadi sadar gak sih kamu teman Pro 2 kalau sekarang tuh eranya kolaborasi ya, bukan lagi kompetisi. Jadi makanya ya belakangan ini menjamur yang namanya komunitas. Nah, mulai dari komunitas kayak pecinta buku, pegiat lingkungan, komunitas e-sport, kemudian komunitas kreator konten digital. Oh, pokoknya banyak banget deh komunitas yang ada. Nah, pertanyaannya nih, kenapa sih kita sebagai generasi muda tuh wajib banget minimal ikut satu komunitas? Nah, pertama jelas ya, buat perluas relasi. Nah, di komunitas kamu bisa ketemu orang-orang baru yang sefrekuensi ya, dan punya hobi yang sama dengan kamu. Jadi obrolan pastinya langsung nyambung tanpa perlu basa-basi atau canggung lagi ya guys ya. Kemudian nih yang kedua, komunitas itu tempat paling asik nah buat upgrade skill. Jadi kamu yang tadinya cuma hobi mungkin foto-foto ya, kalau komunitas fotografer mungkin foto-foto pakai HP, pas gabung komunitas fotografi bisa belajar teknik pencahayaan langsung dari ahlinya secara gratis. Dapat ilmu, dapat teman, portofolio juga makin keren. Jadi tidak cuma itu ya, banyak banget komunitas anak muda sekarang yang bikin aksi sosial. Jadi kita tidak cuma seru-seruan, tapi juga bisa kasih dampak positif buat lingkungan sekitar. Wah, itu tuh. Jadi semua pada kena ya, pahala juga dapet tuh.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk

Bruder, ini tahun teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi nih ya, membahas tentang serba-serbi komunitas. Nah, jadi teman Pro 2, ya komunitas ya. Jadi tapi ingat ya, milih komunitas juga ada triknya. Jadi jangan cuma ikut-ikutan tren atau biar kelihatan ya keren aja ya. Cari yang memang sesuai sama passion kamu dan pastikan lingkungannya juga sehat alias sportif. Bukan yang malah bikin kamu itu toksik atau stres ya. Nah, jadi buat kamu yang mungkin dengerin sekarang nih ya, mungkin aku juga pengen tahu nih, kalau kamu gabung di komunitas apa aja sih, dan atau ada komunitas unik yang pengen kamu rekomendasikan ke teman-teman yang lain. Oke. Nah, ada sewaktu nih ya, masih ada sekitar 15 menit lagi nih kebersamaan kita di obrolan komunitas. Kamu bisa langsung kirim aja cerita kamu juga lewat WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Oke. Nah, mungkin apa ya teman Pro 2, kalau komunitas yang ada sih di tempat kita lebih banyak ya, lebih produktif atau lebih aktif itu kayak komunitas fotografi, komunitas motor ya, ada komunitas apa ya lagi ya, e-sport juga kayaknya ada, komunitas khususnya musisi juga itu ada dan itu aktif banget ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman Pro 2. Nanti setelah ini kita di obrolan yang pasti menarik juga ya. Kita buka request. Kamu juga bisa cerita apa aja cerita kamu hari ini di cerita penutup hari. Oke, pastikan kamu pantengin Pro 2.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

ke dasar palu. Perlu dari tahunan teman terbaik kamu. Sekian dulu ya guys untuk obrolan komunitas kita ya, tentang serba-serbi komunitas. Nah, mungkin kamu pilih aja komunitas yang mana yang pas buat kamu ya. Nah, dengan adanya komunitas itu, nah itu akan sangat membantu kamu. Seperti tadi, plus-plusnya itu relasi yang bisa kamu dapatkan. Kemudian juga ada plus-plusnya yang lain, kamu bisa nambah skill gitu ya. Oke, baik teman Pro 2, sebelum kita akan masuk di Pro 2 cerita penutup hari, ada lagu terakhir nih, Midnight Serenade dengan Laut.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
6: Radio Republik.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI tahu nak teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Jepang Gafar, kita kali ini di cerita penutup hari. Oke. Buat kamu yang mau pada ikutan gabung di sini di cerita penutup hari, kamu bisa cerita apa aja cerita kamu. Mumpung ini malam minggu ya, pasti ceritanya ada tema-tema dikit horor. Oh gak cocok. Ya cerita yang cocok sih tentang cinta. Nah nanti jomblo gimana? Maksudnya ya itu ta. Yang berhubungan-berhubungan aja ya. Oke, kamu bisa join sekarang melalui WhatsApp Pro 2 di 082217797307. Oke, aku tunggu yang mau pada ikutan gabung di sini nih ya. Karena kita sejam nih kebersamaan kita di sini. Oke, kamu bisa request lagu sekarang sekali lagi ya di WhatsApp Pro 2 082217797307. Kita buka dulu nih sama Vidi Aldiano. Senyumin aja dulu.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan

Rudo RRI tahunnya teman terbaik kamu. Kita lanjut untuk cerita penutup hari. Di sini ada yang request ya. Oke, lagunya udah disiapin dan tinggal diputerin. Nah, sebagai pengantar dari ceritanya nih. Oke, selamat malam ya Kak Julvan. Oke, request lagu Aku Cinta Kau dan Dia untuk kata-kata malam ini. Kamu itu nyata, tapi aku perlu bermimpi untuk bertemu denganmu. By D.I.S. Oke, okay. Itu nih, baiklah, langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Nanti bakal disusur sama lagu dari Emilia, Big Big War. Ya, request ada Ervita Puspa Dewi. Ini dia lagunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, tahun Pro 2 tadi sudah kamu dengerin lagu requestnya dari Ervita ya, judulnya Big Big World dari Emilia. Ini lagu lama banget ya, aku masih ingat dengan lagu ini. Wah, rame ya, pastinya di zamannya ya. Oke, kemudian tadi ada berikan yang terbaik, Semi Sim mau rangkir, dan sudah setengah nih perjalanan kita di cerita penutup hari. Nah, kita tunggu lagi nih buat yang pada ikutan gabung di sini, punya cerita apa kamu ya, dan bisa request lagu juga ya. Kita buka nih buat yang pada pingin banget menemani malam minggu kamu di mana aja ya kamu berada saat ini, dengerin Pro 2-nya lewat radio monitor kamu ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, mau pada pingin banget lagu apa yang buat menemani malam minggu kamu, langsung aja kamu request di 0822 1779 7307. Oke, kita bakal dengerin lagu dari Hindia, Everything You Are. Namun sebelumnya nih teman Pro 2, aku juga mau pada hal-hal yang mau dibagiin ya buat teman-teman Pro 2 ya. Apa ya yang bagusnya nih, oh ya, ini kalau dari kalangan remaja, anak muda, kemudian naik sedikit ya, pasti buat pemuda gitu ya, ada aja hal-hal yang jadi cerita kalau di tongkrongan. Ya, bisa ngomongin yang ya hal-hal yang punya apa ya, kayak planning gitu ya. Nah, kamu bisa ikutan share juga apa yang jadi planning kamu ya buat dibagiin ke teman-teman yang lain. Oh, ini nih, ada nih. Mana yang udah pada menutup malam minggunya. Oke, ini ya teman Pro 2. Pasti ada kalau weekend, mau pas libur hari minggunya juga ya, pasti ada aja ya cerita-cerita seru, cerita yang bikin kesal atau cerita yang bikin baper ya seharian ya. Oke, nah kita bakal bahas juga ya dan ngulik apa aja ya biasanya jadi highlight kalau di malam hari ya buat anak muda nih, kayak kamu tuh. Oke, jadi mulai dari overthinking, mikirin masa depan, ada juga kayak drama-drama percintaan yang ya ada habis-habisnya, sampai ada hal-hal yang random tuh, cuma ya pikiran itu pas di saat lampu kamar dimatiin. Waduh, pokoknya banyak nih, banyak sekali cerita ya. Nah, jadi buat kamu yang mau pada pingin ikutan ngobrol juga atau mau pada kasih keluar unek-unek kamu hari ini, langsung aja kamu bisa chat aja dulu ya di WhatsApp Pro 2 0822 1779 7307. Kita ke lagu dulu nih dari Hindia, Everything You Are, buat teman Pro 2.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tak tumbuhnya namo sialang kau tadi. Bajalan baromo-romo mereka nampak le sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sejo beri lantuan tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan siada siula gerang, anjang siula lidi, daun silan layang pucuk, siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di apa kan ya, persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam.

Ya teman Pro 2, memori baik dari Ceylon 7 featuring Ice Maglio. Oke. Nah, apalagi ya kalau malam minggu, ini waktu jam-jam udah mau pada pulang nih. Oke, yang pasti buat teman Pro 2 yang gunakan kendaraan mau roda 2 ataupun roda 4 ya, pasti hati-hati aja di jalan. Yang jalan kaki juga ya pasti di pinggir aja ya. Oke. Mungkin itu dulu ya, pasti selamat menikmati weekendnya ya. Selamat malam minggu ya buat seluruh teman Pro 2. Kamu yang udah punya planning mungkin besok mau pada ke tempat wisata ya, bareng teman-teman, bareng keluarga atau bareng siapa aja ya, pastinya semoga itu semua bisa jalan sesuai dengan harapan kamu ya. Oke, nanti setelah ini akan puterin lagu dari lagu Indonesia dan internasional mancanegara, akan menjadi pengantar tidur juga ya, atau ya buat yang lagi belum pada menutup hari ya, pasti semangat aja deh. Oke, malam baik untuk semua.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: like kering, kering kayak gini. Oh, tebal.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini, ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

teman pro 2 dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Sabtu 23 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program Madua RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Minggu 24 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Ipan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program Madua.

Dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu 24 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman berdua, saya Cindy Patrisi Mertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, baik teman-teman, Pro 28 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita di frekuensi kesayangan kita 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Dan sepanjang program acara sepada sebentar, Kak Cindy bakalan temani kalian, teman Pro 2, dengan beragam informasi terupdate dan juga rangkaian musik hiburan bakalan Kak Cindy hadirkan ke ruangan kalian. Buat kalian yang penasaran informasi apa saja yang bakalan kasih di bahasa hari ini, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Betul sekali, saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas

Makna Filosofi Caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman Brodo, selamat pagi dan tentunya sekarang sudah menunjukkan pukul 6.01 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita ikuti info Pro2 bersama Kak Cindy di edisi siar hari ini ya, Minggu 24 Mei 2026. Nomor Pro2, Kakan Kemenang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kiai Haji Kusnadi menutup kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 yang dilaksanakan di Masjid Al-Jihad Raku. Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh hikmat dan dihadiri unsur Forkopimda, Kapolsek, dan Ramil Lembaga Keagamaan Islam di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan undangan lainnya. Nomor berdua dalam sambutannya, Kakan Kemenak Sangihe menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan MTQ 31. Nah, dan teman berdua dengan

0: kegiatan yang menjadi wadah pembinaan generasi Quraini di daerah. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Qori'a Hafiz Hafizah terbaik serta seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan dan prestasi pada cabang lomba yang diikuti. Teman Pro2 menurutnya kegiatan MTQ bukan hanya sekedar ajang perlombaan tetapi menjadi momentum memperkuat kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran baik melalui tilawah maupun hafalan. Semangat mencintai Al-Quran terus tumbuh dalam diri generasi muda Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mengajak para peserta untuk terus mengasah kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran secara berkelanjutan sehingga ke depan akan lahir generasi Quraini yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Dia berharap dengan kegiatan tersebut semakin mempererat syiar Islam dan membangun masyarakat yang religius serta berakhlakul karimah.
1: Info Pro 2.

sebagai informasi yang terakhir, Temu Berdua pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Daerah RSD Leon Kendaga tahunnya kini dapat diakses masyarakat melalui program BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan Direktur UPTD RSD Leon Kendaga tahunnya Dr. Polideng Markus Dalawir saat dikonfirmasi awak media usai peresmian ruang rawat jiwa Kamis 21 Mei 2026. Temu Berdua Dalawir menyampaikan hal itu bertujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi pasien dengan gangguan kesehatan jiwa. Temu Berdua menurutnya kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan jiwa secara lebih mudah dan terjangkau. Temu Berdua, selain itu direktur juga menganjurkan masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN agar segera melakukan pengurusan bersama-sama melalui fasilitas kesehatan maupun pihak terkait karena ketika membutuhkan pelayanan kesehatan termasuk perawatan jiwa seluruh biaya dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Demikian info Berdua, selamat pagi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Prodo.
1: Teman terbaik kamu.
4: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Oke, teman Prodo 24 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah sebelum program acara aktif Kasindi hadirkan ke ruang dengar kalian. Kali ini satu informasi ya yang bakalan Kasindi hadirkan ke ruang dengar kalian. Keberadaan keanekaragaman hayati di Kepulauan Sangihe kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sejumlah spesies tumbuhan dan satwa endemik dilaporkan mulai terancam akibat kerusakan habitat dan aktivitas manusia yang belum ramah lingkungan. Christine Makagangsa STP, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap keberlangsungan hidup satwa endemik dan berbagai jenis tumbuhan yang berada di kawasan hutan lindung daerah resapan air hingga wilayah pesisir pantai. Menurutnya Temu Pradua, upaya pelestarian tidak hanya dilakukan pemerintah daerah tetapi juga melibatkan organisasi dan yayasan lingkungan yang aktif melakukan survei serta evaluasi terhadap kondisi ekosistem di wilayah Sangihe. Yang menjelaskan Temu Pradua, tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian lingkungan justru berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kawasan hutan dan vegetasi pelindung. Nomor berdua, pola berantai berpindah-pindah serta aktivitas penebangan pohon secara liar dinilai menjadi penyebab terganggunya habitat satwa dan rusaknya ekosistem alami, terutama di daerah rawan longsor dan kawasan resapan air. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman berdua, untuk program acara aktif kali ini kita ke daerah Palu, ada Lavita Ebela yang dipopulerkan oleh Rival Himran. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulain kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa, karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit.
3: Majapahit.
2: Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari Kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh adat di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu persatuan yang luar biasa tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa, dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
0: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu, sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Empat menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tolong berdua dua informasi sekaligus kasih menghadirkan kroner kalian untuk edisi siar hari ini. PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Dr. Andes EDS Salindihel mengapresiasi perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Sulawesi Utara atas penampingan serta berbagai masukan yang diberikan dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintah di daerah. Temu berdua, apresiasi tersebut disampaikan Dr. Edi Salindihel dalam kegiatan exit meeting bersama dengan perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di kantor Baperinda Kabupaten Kepulauan Sitaro Kamis 21 Mei 2026. Dalam pertemuan, ia menilai kehadiran BPKP memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi dan serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Penampingan yang dilakukan juga dianggap mampu membantu perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kemudian teman pro 2 informasi berikutnya, upaya menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, nyaman dan sehat terus dilakukan RSD Leun Kendaga Tahuna. Sebagai rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe teman pro 2, pihak rumah sakit ini semakin memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk melalui penataan kebersihan lingkungan rumah sakit. Komitmen tersebut diwujudkan dengan launching satu unit kendaraan operasional pengangkut sampah yang akan digunakan untuk menunjang pengelola kebersihan di area rumah sakit. Kehadiran kendaraan operasional tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pengangkutan sampah medis maupun non-medis sehingga lingkungan rumah sakit tetap terjaga bersih dan nyaman bagi pasien, keluarga pasien maupun tenaga kesehatan. Direktur RSD Leun Kendaga Tahuna Dr. Polining Markus Dalawir mengatakan bahwa kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang maksimal. Rumah sakit yang bersih tidak hanya menciptakan kenyamanan tetapi juga membantu mencegah risiko penyebaran penyakit di lingkungan pelayanan kesehatan. Ada informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni

0: anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali

0: sekalipun terkendala dengan beragam tantangan. Hancurnya peralatan seke dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
1: Sepada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi. Kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, Tomo Pro 2, 30 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, ajang Talenta SMP 2026 bertajuk Membara di Laga Bersaudara di Karya. Tomo Pro 2 resmi dimulai Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatannya diselenggarakan Dinas Pendidikan melalui bidang SMP itu diikuti puluhan tim dari seluruh SMP yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kompetisi tersebut menghadirkan semangat sportivitas dan persaudaraan antara pelajar tingkat SMP. Tercatat sebanyak 33 tim putra dan 21 tim putri ambil bagian dalam ajang tahunan tersebut. Tomo Pro 2 pembukaan kegiatan diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Jeu Adrian Sor. Dalam suasana penuh semangat, para peserta Tomo Pro 2 dan ofisial mengikuti seremoni pembukaan dengan antusias. Usai doa pembukaan, Tomo Pro 2 pertandingan perdana langsung digelar. Laga pembuka mempertemukan dua tim kuat, yakni SMP Negeri 1 Tahuna melawan SMP Negeri 2 Tahuna. Pertandingan berlangsung sejak seru ya Tomo Pro 2. Sejak menit awal, kedua tim tampil agresif dan saling menunjukkan kemampuan terbaik di hadapan para pendukung yang memadati Gor Membara. Meski memberikan perlawanan ketat, Tomo Pro 2 SMP Negeri 2 Tahuna akhirnya harus mengakui keunggulan permainan SMP Negeri 1 Tahuna. Tim SMP Negeri 1 Tahuna berhasil keluar sebagai pemenang pada laga pembuka tersebut. Ajang Talenta SMP 2026 diharapkan menjadi wadah pengembangan bakat dan karakter pelajar, sekaligus mempererat persaudaraan antara sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya, ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus, ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, berarti saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena itu mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun. Saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Produa!
6: Teman terbaik kamu!
7: Teman terbaik kamu!
4: Produa FM!
7: Teman terbaik kamu!
8: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
9: Diam!
10: Ayah!
8: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
11: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

45 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih dalam program Acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi siar hari ini ya teman Pro 2. Dan tentunya Kasini masih akan terus hadirkan rangkaian informasi terupdate untuk edisi siar hari ini. Informasi kita kali ini tentunya tidak jauh-jauh ya dari sumber kita, sumber terpercaya kita, yaitu rri.co.id. Teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimis menargetkan Indonesia segera mencapai swasembada daging dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Target ini menyusul capaian swasembada sejumlah komoditas pangan yang telah berhasil diraih sejak Prabowo menjabat. Nah, Teman Pro 2, Presiden Prabowo mengatakan juga pemerintah kini tengah mempersiapkan berbagai langkah strategis agar target swasembada daging dapat segera terwujud dalam beberapa tahun mendatang. Dia menilai ketahanan pangan menjadi aspek penting bagi kedaulatan bangsa, terutama Teman Pro 2 ketika dunia sedang menghadapi berbagai konflik dan peperangan di sejumlah kawasan. Ia menegaskan Indonesia harus memiliki kekuatan nasional yang kokoh, termasuk di bidang pertahanan dan pengelolaan sumber daya alam, agar mampu menjaga kekayaan nasional dari berbagai kepentingan asing. Pada kesempatan itu juga Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan nasional secara mandiri, tujuannya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. So, Teman Pro 2, buat kalian tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu, karena selanjutnya atau berikutnya akan ada program Acara Aktif hadir kembali ke runner kalian untuk edisi siar hari ini ya. Dan lagu kali ini, setelah tadi kita dari Palu, kita bergeser ke daerah Papua. Ada Elpama Prison, This is Squad Elpama. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.